0: KPYT LP Tucson. KPYU LP Obosco Village.
1: Ini mana nak saya kita apa nokin? Ini wakil sama nokin. Nah, suara yo.
0: Troublemaker. KPYT KPYU, the voice of the Basco Yaku tribe.

0: Ini menanuk lah cuci telepon mungkin ini wakai somnoki usi asola
1: baby. KPYT KPYU, the voice of the Basayaku tribe.